khom biem etu so hanga ni sai so a proba na wo ni akosia no pa yesu benya no hallelujah oh hallelujah.